0: Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsi meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini, kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
6: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
4: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
7: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
4: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
9: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
10: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
8: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
11: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
12: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
11: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
13: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti Luteolin.
11: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
14: Laporan khusus.
15: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
15: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
15: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3 menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Impex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Impex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by.
15: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Proyek semacam ini sangat penting. Saya sangat menghargai dimulainya proyek ini. Tadi sudah disinggung, proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi. Energi kita sangat banyak. Hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan. Kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, saya menghargai tekad saudara-saudara, komitmen saudara-saudara, Menteri SDM dengan semua unsur benar-benar sesuai dengan tekad kita, filosofi kita, bahwa ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat kita. Tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan. Sehingga komitmen tadi mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal. Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin kurang kompetensinya, ya dibantu. Ya ada keberpihakan, ada affirmative action. Nanti dari perusahaan-perusahaan BUMN, dari Danantara, dari Pertamina, mengerahkan bantuan-bantuan teknis. Kita ingin semua merasakan dampak dari program ini.
5: Tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat groundbreaking proyek gas abadi Masela. Jadi ada penekanan dari Pak Presiden ya, bahwa proyek seperti ini bukan hanya sekedar proyek besar, tapi sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar yang ada di sekitar proyek blok Masela seperti ini. Nah, kita akan berbincang lebih jauh. Anda juga bisa menyampaikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok Masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap Masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi blok Masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik. Sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan kedepannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barel per harinya. Ini menjadikan Masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan

0: itu harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada 3 kali processing gitu Mas. Jadi dari gas.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Na Songonya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: ketawa nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Novian Kalgo kembali temani Anda di kepersembahan kita bagi edisi siar hari ini Sabtu 18 Juli 2026. 41 menit pendengar, kita bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan pilihan musik hiburan masih akan hadir untuk temani aktivitas Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Sebelum lanjut lagi untuk pilihan musik hiburan, ceriakan suasana Anda pendengar di akhir pekan, kita akan lanjut dengan informasi yang akan kami hadirkan. Kita akan update informasi dari situs rri.co.id.

Mendengar Wakil Bupati Tojuna Unda, Surya Lapasiri terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN di wilayah kecamatan. Kali ini Wakil Bupati mengunjungi sejumlah desa di Kecamatan Ulu Bongka untuk melihat secara langsung progres pendataan yang dilakukan pemerintah desa. Kunjungan tersebut pendengar dilakukan guna memastikan proses pemutakhiran DTSN berjalan sesuai target sekaligus mengetahui berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa dan operator dalam pelaksanaan pendataan. Dalam kesempatan itu pendengar, Wakil Bupati juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat dapat mempercepat proses pemutakhiran dengan tetap menjaga akurasi data. Wabub juga menegaskan DTSN ini memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah sehingga data yang dihasilkan harus benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi untuk pilihan informasi pagi hari ini. Kali ini terkait dengan peluncuran motor listrik yang memperkuat industri otomotif. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Menurutnya, peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Presiden Prabowo mengharapkan kehadiran motor listrik nasional dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Menurutnya, Indonesia tidak hanya akan memiliki motor nasional, tetapi juga mobil nasional yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Tur, Mansuda. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini, sabar. Kau ganti juga, nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Lih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Lih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru mbak apa kau ini, Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lu mbak ganggu. Lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi.
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Baru sekali bicara kamu. Eh, kalah lagi saya. Wuh, semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Mari ka Irene, bukbat.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Eh, ih, sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya, apa omong, urusanku ya.
1: Eh, Tur, Ngana mau menyanyi kah basal toh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup. Hihi.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Ya pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Topik-topik yang sudah kita bicarakan tentunya akan membuat Anda makin bersemangat untuk membangun keluarga bahagia. Ada banyak persoalan yang kita lihat di media sosial yang dihadapi oleh berbagai keluarga dari berbagai kalangan juga. Tetapi melalui siaran radio ini, kami berharap ada masukan yang baik tentunya. Hadir bersama kami saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa Pak.
4: Salam jumpa Bapak Ibu pendengar yang selalu rindu menanti-nantikan siaran membangun keluarga.
3: Membangun keluarga. Bapak sendiri apa kabarnya?
4: Saya selalu pasti semangat dan sehat. Dengan program ini.
3: Pak, kelihatan ketika Bapak memberikan penjelasan-penjelasan dengan berbagai topik, sepertinya Bapak ini gak punya masalah ya dalam hidup.
4: Ya ini kita belajar, saya selalu dalam ilustrasi atau contoh selalu memberikan pengalaman apa yang terjadi di dalam kehidupan saya sendiri dari kecil, dari orang bersama orang tua. Saya ini 8 bersaudara. Ini anak nomor 2. Jadi dari kecil juga saya harus bisa merawat, menjaga buat adik-adik saya karena tentu bapak ibu saya itu kerja, ibu bapak saya itu dulu sopir Solo Jakarta. Ya, kemudian ibu saya ini buruh mencuci dan jual air. Dulu saya juga kecilnya membantu ibu untuk jualan air.
3: Jual air?
4: Jual air itu mesti kita nimba, kemudian maaf kata kepada tetangga ya yang memang butuh air untuk ngisi bak-bak mandinya itu. Ibu sama saya. Jualan nanti kalau sudah penuh, dulu masih biayanya itu ada yang 10 rupiah, ada yang 5 rupiah.
3: Sampai bak penuh.
4: Sampai bak penuh. Nanti tetangga yang lainnya dan sebagainya. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan, itulah yang terjadi dalam pengalaman hidup saya. Supaya apa yang saya ucapkan itu bukan hanya berita teori, tapi bagaimana kita bisa bangkit dalam hidup pada situasi-situasi yang sulit. Makanya saya selalu bergairah kalau urusan dengan bagaimana membangun keluarga, karena itu pengalaman saya, sehingga ketika saya membangun keluarga, saya tahu hal-hal apa yang membuat keluarga itu menjadi tertekan, menjadi banyak pergumulan. Nah, ketika saya berkeluarga, hal begitu tidak boleh terjadi. Sehingga ketika saya menempuh pendidikan, saya paling senang kalau urusan membahas tentang psikologi keluarga.
3: Pak, kita akan berbicara tentang pergeseran peran.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
3: Di zaman yang semakin maju seperti ini dan tentunya sangat kompleks, banyak terjadi pergeseran sikap, pemikiran, teknologi, kemudian ada juga kebiasaan, moral, peran dan tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Demikian juga hubungan antar sesama yang mengalami perubahan-perubahan. Hidup di zaman sekarang sepertinya banyak tuntutan. Dengan demikian, ada pergeseran dalam pembagian peran dan tugas antara suami dan istri. Tepatnya saat ini pasangan modern seringkali berubah peran. Ini menurut hasil yang kita survei ya Pak. Yeah. Jadi ada yang disebut daddy's home. Bapak-bapak yang mengambil peran ibu-ibu. Nah, ibu sekarang lebih concern dalam berkarir dan urusan keluarga biar bapak aja. Saya lebih peduli dengan karier saya. Karena dalam penelitian sekarang penghasilan wanita jauh lebih besar dari pria, gitu ya. Nah, menurut Bapak ketika melihat pergeseran pada saat ini, apa pendapat Bapak?
4: Ya, ini menarik Bapak Ibu ya, yang luar biasa selalu menanti-nantikan apa yang akan menjadi materi kita pada saat ini. Memang dalam dunia masyarakat Indonesia khususnya ada dua bentuk budaya yang pernah saya dengar, yang pernah saya lihat, dan saya pernah ada di daerah seperti itu. Ya, disebut dengan budaya keluarga patriarkat. Ya. Budaya keluarga patriarkat itu di mana suami sebagai kepala keluarga dan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan istri menjadikan diri untuk urutan pekerjaan rumah, yaitu merawat anak, masak, dan sebagainya. Tapi juga ada budaya masyarakat di lingkungan kita ini atau di daerah-daerah tertentu itu matriarkat, ya. Patriarkat atau istri sebagai kepala keluarga dan sebagai sumber memenuhi kebutuhan keluarga, suami mengerjakan tugas-tugas keluarga atau cuma menjadi penjaga di komunitas sosial. Namun demikian, kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan di zaman yang sekarang ini menggunakan istilah zaman Z, zaman Alpha, zaman ini, zaman itu, di era globalisasi, sampai munculnya istilah keluarga milenial. Wah, ini dia. Ya.
3: Sebenarnya keluarga gen.
4: Keluarga gen atau apa, genetik. Apalah. Atau keluarga apa ya. Nah, dengan tuntutan zaman, dengan kemajuan akademis, dengan pola populasi kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompetitif, dengan berbagai teknologi dan keterampilan yang dipunyai, maka muncullah pola keluarga yang disebut dengan keluarga modern, ya. Keluarga globalisasi katanya. Nah, maka muncullah sekarang bahwa kehidupan peran suami istri harus sudah tidak dipandang lagi bahwa istri itu sekedar konco wingking.
3: Apa
4: konco wingking itu? Artinya hanya teman dapur, teman tidur, dan teman keluarga. Jadi cuma batas sampai pada di situ saja. Tapi di era perkembangan sekarang ini yang diinspirasi oleh gerakan daripada Ibu Kartini, ya, ada muncullah istilah emansipasi wanita. Artinya adanya kesetaraan, kesederajatan status gender, bahwa wanita dan pria memiliki kesempatan yang sama, walaupun antara wanita secara natural atau laki-laki secara natural memiliki fungsi, punya peran yang berbeda. Tidak mungkin kehamilan seorang wanita kemudian dipindah karena emansipasi, sekarang gantian laki-laki yang hamil. ya. Nah, karena itu secara natural memang panggilan fungsinya begitu. Emansipasi tidak diterjemahkan pada aspek itu.
3: Ya Pak, saya kenapa tertawa? Karena begini, Bapak bilang tidak mungkin istri hamil dipindahkan ke suami. Tapi ini topik lain nanti ya. Artinya gini, lah saya ini mikir, gimana itu orang-orang yang ganti-ganti status dari pria jadi wanita? Apakah alat vitalnya diganti?
4: Iya.
3: Terus dia bisa hamil toh?
4: Nah itu dia. Jadi emansipasi tidak diterjemahkan pada aspek itu. Tidak disebut mengubah peran yang sifatnya memang pada fungsi, dan orang-orang lain itu mengatakan apa ya, memang anunya, alamnya atau naturalnya, memang bawaannya. Ya memang tugas istri itu ya siap hamil, bukan anu gantian kamu yang hamil capek gitu ya. Oh ya kalau begitu tak operasi dulu gitu ya. Kemudian kamu juga gantian dong, juga operasi. Ya, ganti, maaf kata, ganti alat fungsi biologisnya. Tapi tidak akan mungkin laki-laki walaupun ganti, maaf kata, operasi kelamin, kan dia tidak punya kandungan gitu.
3: Oh ya, saya
4: nanti
3: ya,
4: nanti pakai anu galon. Ya sudah-sudah, itu namanya akal tidak sehat.
3: Underdealnya ganti.
4: Ya, tidak itu. Tetapi emansipasi itu memiliki kesetaraan kederajatan dalam fungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, artinya punya kesempatan bekerja, kesempatan untuk produktif menghasilkan penghasilan supaya ada kesini. Makanya dewasa ini keluarga yang modern itu sudah tidak bisa lagi memiliki potensi penghasilan itu cuma satu sumber. Justru sekarang ini suami istri dua-duanya harus memiliki penghasilan yang setara, yang artinya memiliki penghasilan. Suami istri punya penghasilan, nanti peran di dalam keluarga, dalam pekerjaan mengatur keluarga, kebersihan, kemudian belanja, kemudian peran-peran yang lain itu bisa dikerjakan bersama. Contoh ya, ini contoh lagi nih. Ketika saya menikah, kemudian kami berdua tugas di salah satu di luar Jawa, di Sulawesi itu, saya selalu dari awal memang punya, karena saya tahu betapa menderitanya ibu saya pada waktu itu, buruh cuci pakaian tetangga. Dan saya selalu yang mencari air untuk sepulnya, untuk membilasnya itu ya. Nah saya tahu sampai tangannya ibu saya itu melepuh saking banyaknya itu. Nah saya akhirnya punya prinsip, nanti ketika saya menikah, saya tidak mengizinkan istri saya mencuci sendiri. Ketika istri saya mencuci, saya harus bersama-sama dengan dia. Nah ketika kami menikah, kami memang belum anak, kami petugas di sana untuk mengajar. Kemudian kami punya pakaian yang sudah harus dicuci, kemudian kami pergi ke cuci, ke tempat untuk kami bisa mencuci. Kami mencuci berdua sambil ngobrol, kemudian istri itu yang bagian kasih sabun, kemudian ada peras, saya yang bagian untuk membersihkan dari sabunnya, kemudian
3: membilas.
4: Nah, ya, bilas itu ya. Kemudian saya jemur. Saya punya teman-teman guru dan sebagainya itu pada ngintip. Karena kita di ada terbuka cuciannya itu, karena itu kan air langsung ya. Hancuran itu orang bilang begitu, ngintip. Kemudian ketika kami tahu, "Wei, ngapain kau gitu?" Nah, kemudian setelah selesai baru kami ngobrol. Kami heran dengan Bapak Guru sama Ibu Bu Olin ini ya, kok masa laki-laki ikut mencuci? Nah, dari situ baru saya kasih tahu kalian semua ya, kita itu punya istri bukan untuk melampiaskan penderitaan kita ditanggung istri. Harus berdua, harus memiliki peran yang sama. Masa nanti coba kalau istrimu itu telapak tangannya itu sudah kayak parut, nah kemudian dia membelai pipi kita, halo Pak, itu bisa berdarah-darah pipimu saking kasarnya tangan istrimu. Pernah enggak kamu berpikir begitu? Oh begitu, ya ayo mulai besok kalian juga bantu istrimu, biarkan tangannya tetap halus dan mulus supaya kalau membelai kita, pipi kita, bau kita itu enggak berdarah-darah seperti orang habis kerian. Nah, akhirnya dia juga ketawa. Dan akhirnya, nah, hal-hal begitu. Jadi perlu jangan ya karena konco wingking ya itu tugas ini dan sebagainya. Masak saja, saya maunya juga berdua. Ya, jadi supaya kita tahu, oh masa ini istrinya nggak bisa ya yang bisa.
3: Lampias minyak itu rasanya kayak.
4: Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita bukan berarti kita menghina istilah filosofi Jawa konco wingking. Mungkin itu sudah mengalami pergeseran.
3: Ya.
4: Kemudian kita kembangkan emansipasi. Yang ketiga, kita mesti menciptakan keluarga yang inklusif. Artinya tidak ada perbedaan, tidak ada siapa yang tinggi, siapa yang naik. Walaupun dalam konteks peran dan artinya pada fungsi secara natural, laki tentu juga memiliki peran yang berbeda dengan perempuan yang tidak memang tidak bisa diubah. Tetapi dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, tidak ada perbedaan. Nah, ini yang mesti harus dijaga.
3: Oke. Pendengar, terdengarnya memang sesuatu yang saya juga ikut tertawa. Tapi ketika direnungkan, segala sesuatu harus bersamaan, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kasihan juga kalau istri disuruh mikul air atau naik genteng.
4: Iya, dan itu pernah terjadi. Kami pernah punya apa ya teman itu ya begitu. Karena suaminya gemuk. Jadi aduh, dia bilang gini, "Mama tolong itu gendengnya bocor." Dia bilang, "Saya yang suruh naik." "Iyalah, kan saya gemuk." Ya isinya ya naik bener itu. Nah, tetangga yang teriak-teriak. Ya, ya mbok minta tolong tetangga yang lain gitu ya.
3: Iya, terdengarnya lucu tetapi ini sebuah realita yang patut kita renungkan. Baik pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Ya, Pak Kamdi, sering terjadi jika istri mencari nafkah, maka terkesan istri itu akan menjadi dominan. Kemudian, ketika istri menjadi tulang punggung, berarti peran suami sebagai kepala rumah tangga apakah menjadi berkurang?
3: Nah, ini berarti kembali, seringkali ketidaktulusan itu muncul setelah melihat realita hidup loh. Gaji saya kan lebih banyak daripada suamiku.
2: Ya.
3: Suamiku tuh dari awal sampai sekarang nganggur, cuma modal nunut hidup. Gitu ya. Malah sudah begitu, makan saja pilih-pilih gitu ya.
2: Ya.
3: Wah, rasanya mau dikembalikan bagaimana, kan ini juga bukan motor ya dan sebagainya. Tapi itu sudah keputusan. Nah begini, mesti memang dari awal sebelum menikah kan tentu kita sudah saling mengenal, mengerti. Dan keputusan kan tidak mungkin kita, wah keputusan itu salah, kecuali memang kita punya motif yang berbeda. Hanya ingin mencari satu kebutuhan dan gengsi hidup dan sebagainya. Makanya lihat aja, maaf kata ya, beberapa artis pertama pacaran
2: mesra,
3: wah kami sudah memiliki chemistry cocok. Minta ampun, baru 2-3 bulan sudah saya enggak cocok, ternyata dia itu cuma grogoti uang saya, dompleng ketenaran, macam-macam, akhirnya cerai. Dan sampai ada yang dikenal artis yang hobi kawin cerai dan sebagainya. Nah tentu secara manusia itu hak pribadi, nggak bisa kita mau menyalahkan atau siapa yang bersalah. Tetapi pada pemahaman kita kenapa bisa sampai terjadi itu? Pasti ada komitmen-komitmen yang sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda di dalam hal itu. Makanya kita mesti harus memahami, jangan sampai kita akhirnya kehilangan fungsi dan peran dan komitmen dalam pernikahan hanya urusan masalah kebutuhan. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pola role dalam keluarga bisa berakibat mengalami pergeseran dari status pekerjaannya atau gaji atau upah yang didapat. Tapi sebenarnya itu harus lebih dipengaruhi oleh budaya yang membentuk dan jenis kepribadian seseorang serta status daripada anak lahir itu nomor berapa. Maksudnya begini, ketika seseorang, misalkan yang perempuan itu anak nomor 1, kemudian suaminya itu nomor 2 atau nomor 3, kemudian menikah, maka secara psikologis, walaupun istri itu menolong daripada suami, tapi karena statusnya nomor 1, maka jiwa kepemimpinannya dalam keluarga itu biasanya lebih berpengaruh daripada anak nomor 2.
2: Yeah.
3: Kenapa? Anak nomor 1 itu dari awal sudah berhadapan saingannya dengan orang-orang yang dewasa.
2: Yeah.
3: Maka muncul nilai-nilai kepemimpinan karena dia terlatih untuk menjadi penerus daripada orang tua. Anak nomor 2 itu lebih agresif. Kenapa? Dia berkompetisi untuk melawan daripada kakaknya, sehingga dia punya nilai sosial yang lebih tinggi. Makanya biasanya ketika seorang istri anak nomor satu, kemudian suami anak nomor tiga, biasanya nanti kita mengambil keputusan lebih cepat istrinya. Nah, makanya ini semua kadang-kadang dalam dunia pernikahan itu tidak dipahami. Wah, nggak peduli ini anak nomor berapa. Tapi nanti pada aspek psikologi sosial itu baru muncul setelah mereka menikah. Kadang-kadang begini, udahlah mama aja yang ambil keputusan. Saya ini kadang-kadang udah pusing. Kenapa? Ya itu tadi, secara psikologi sosial itu karena perbedaan status anak nomor berapa di dalam keluarga itu. Makanya tidak berarti tidak boleh. Ya saya itu anak nomor dua.
2: Ya.
3: Ibu Oli, istri saya itu anak nomor satu. Tetapi pada pemahaman karena kedewasaan dan sharing kita, kemudian kita sudah membangun satu kesepakatan, maka istri saya yang paling kuat dalam mengambil keputusan itu seringkali bahkan menolong saya. Pak, ayo papa cepat ambil keputusan. Caranya begini-begini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kita saling memahami. Dalam arti apa, psikologi sosial dalam keberadaan latar belakang kita ini anak nomor berapa. Ketika kita bisa memahami, mengerti masing-masing, tapi kadangkalanya saya menyerahkan keputusan itu kepada istri saya kalau keputusan itu harus diambil secara cepat dan tepat. Saya kalau membuat satu pertimbangan itu butuh waktu, butuh hari. Istri saya itu bisa mengambil keputusan cepat, detik itu juga, sekarang itu juga, sekecil apapun dia bisa lebih cepat. Tapi dalam hal-hal tertentu kadang-kadang juga dia minta pertimbangan saya dalam mengambil keputusan, mungkin di kampus atau untuk mahasiswa dan sebagainya. Nah, saya lebih memiliki pertimbangan-pertimbangan etis, pertimbangan-pertimbangan tentang anak mahasiswa itu, supaya ketika nanti ketika mengambil keputusan cepat, keputusan istri saya itu tidak melukai hati orang karena sudah mendapat pertimbangan. Demikian juga saya ketika saya rumah cepat, Pak, mestinya bagaimana ini non ya begini sebagainya. Oh, cepat sekarang, Pak. Nah, saya bisa. Nah, kalau kesadaran ini dibangun dari awal dan memahami tentang psikologi status keberadaan kita, saya percaya itu tidak akan menimbulkan konflik.
2: Ya, pendengar, peran suami dan istri tidak akan menjadi permasalahan besar ketika masalah pergeseran peran ini bukan berarti siapa dominan dan siapa yang kalah, tetapi saling memahami. Tadi kita sempat ngobrol dan ketawa-ketawa, tetapi ini masukan yang baik. Fresh. Pak Kamdi membagikan pengalamannya, pengalaman masa kanak-kanak, masa pertumbuhan, dan menjadi seorang suami. Ya, kami percaya bahwa program ini akan tetap menolong Anda memberikan masukan yang baik. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, kita akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kami?
2: Iya, ini penting. Paling tidak Bapak Ibu pendengar siaran ini, mungkin ada yang usia pernikahannya masih di bawah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, 15 atau 20. Saya pernikahan saya ini sudah masuk tahun yang ke-32.
1: 32 ya,
2: tahun usia pernikahan saya.
1: Panjang sekali. Gak
2: tahu mau diulang tahun nih ini pernikahan emas, perak, tembaga atau besi atau kuningan. Kita enggak pernah berpikir itu, bukan masalah di peringatannya. Tetapi pesan saya mungkin juga nanti menjadi bekal buat Bapak Ibu untuk mempersiapkan anak-anaknya dengan baik dalam usia pernikahan atau akan membentuk keluarga yang baru. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa seharusnya sikap sebagai seorang yang membangun peran dalam kehidupan rumah tangga secara psikologis, saya selalu mengatakan tidak boleh rebutan peran di dalam keluarga atau hilangnya role kita pada fungsi alamiah kita. Ya. Bagaimana caranya? Ya, makanya harusnya dalam kehidupan rumah tangga itu harusnya kompleti, bukan kompetisi. Harus saling melengkapi, bukan saling bertanding. Ya. Atau dalam istilahnya harus saling bersanding, bukan untuk bertanding siapa yang paling kuat teriakannya, siapa yang paling hebat kekuasaannya, ya. Atau juga harus saling melengkapi, bukan individual. Nanti kalau sudah bombek, sudah marah, istri tidur di dapur, suami tidur di teras. Lah kamar tidur suami istri siapa yang niduri? Ya pasti setan sama iblis.
1: Ya. Atau ini si gogok.
2: Si gogok. Gitu ya. Jadi harus saling melengkapi. Bagaimana? Coba Bapak Ibu, seberapa besar kita bisa mengenali kelemahan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Jangan kita jadi egois. Saya ini dari dulu begini, kamu itu harus ikuti saya. Dari dulu orang tua saja saya gak bisa pernah bilang saya para kata-kata kotor. Kamu itu baru 1 bulan menikah sudah begini. Nah itu namanya sifat individual. Harusnya suami istri itu sebagai tim work ya, tim kerja bersama. Bukan sifat egosentris untuk menunjukkan prestasi masing-masing. Akibatnya takut bersaing, akhirnya menjadi minder. Kita kan menikah bukan untuk saling melukai, tapi saling berlomba-lomba untuk membahagiakan.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya berharap melalui program ini Anda diberikan masukan yang baik untuk memperbaiki pola pikir dan cara-cara kerja bagaimana suami istri harus berperan tanpa berkompetisi. Saat ini Pak Sukamdi, narasumber kami, akan mohon diri dari hadapan Anda dan saya juga Adriana Usmani dalam program siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813 1571

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan

0: to get the World Cup final.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
0: Very proud and we will do our best.
2: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari.

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada

dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Real.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Lintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1:45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1:47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esports World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hangtua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hangtua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Mamat Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di

Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: David, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu,

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, topik apa saja yang sudah kita miliki yang akan kita sajikan siang hingga sore nanti, silakan.
4: Ya, terima kasih Rudi Zain.

18 Juli 2026. Di antaranya Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara, di mana berbagai daerah ini UMKM

kerja UMKM juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan turut memperkuat daya saing produk lokal. Siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dua UMKM yang menghadir

0: dunia dan seni ketika euforia sepak bola menginspirasi kreativitas. Nah, pendengar, atmosfer Piala Dunia ini semakin terasa menjelang laga final di sejumlah daerah. Juga dipersiapkan berbagai kegiatan nonton bareng ataupun juga kesenian-kesenian yang memeriahkan euforia sepak bola. Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga hadirkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo yang akan kembali menemani Sabtu sore Anda. Dan tentunya juga topik olahraga akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda sore nanti dengan tema Prancis versus Inggris, duel dua raksasa Eropa berebut tempat ketiga, siapa yang layak menang. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia untuk informasi topik-topik yang akan hadir sepanjang Indonesia Menyapa Siang.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan untuk kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadir dalam sesi video potensi daerah di mana reporter kami dari berbagai daerah di tanah air akan menyampaikan informasi suatu daerah dengan potensi yang dimiliki.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan

0: terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014.
2: Ya, Ibu
1: Noken,
2: Elvira ini
1: tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Taris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Kosong ini Nawa.
1: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
2: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak mananasare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk pilihan aneka lagu daerah kami cukupkan di ruang dengar Anda. Kita lanjut dengan warta berita daerah Ampana.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Petani harapkan dukungan legalitas dari pemerintah untuk memperkuat hak mereka mengelola lahan baru. Program prioritas presiden dimulai tunas siap bangun kampung nelayan Merah Putih. Bersama saya Noviana Kalunda, Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Petani harapkan dukungan legalitas dari pemerintah untuk memperkuat hak mereka mengelola lahan baru.
2: Program pemanfaatan lahan tidur yang terus didorong oleh pemerintah mendapat dukungan dari kalangan
3: program petani. Pemanfaatan lahan tidur yang terus didorong oleh pemerintah mendapat dukungan dari kalangan petani. Mereka menilai langkah tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menambah pendapatan masyarakat apabila dikelola secara serius. Salah seorang petani, Arif, mengatakan program tersebut merupakan langkah yang sangat baik. Menurutnya, apabila pemerintah menyiapkan lahan beserta kebutuhan pendukungnya, maka masyarakat tinggal fokus mengolah lahan tersebut agar memberikan hasil yang maksimal.
4: Pertanian merupakan sektor pilihan terbanyak oleh sebagian besar masyarakat Tojo Una-Una untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Meski menjanjikan, namun menurut salah seorang petani lokal, Burhan, para petani memerlukan legalitas sebagai pendukung dalam pemanfaatan sekitar hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Terlebih lagi, areal yang dimaksud merupakan zona atau kawasan hutan.
5: Saya ini sudah sekali membuka kebunnya itu. Banyak yang bisa ditanam, tanam padi, jagung dan tanaman yang cepat, ada hasil macam ubi, pisang, tomat, merica. Cuma takut sebelah, soal sekasih gua buka kebun, kaki-kaki dilarang.
4: Menjadi program prioritas untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah daerah Tojo Una-Una diharapkan memberi ruang dan kemudahan bagi masyarakat memanfaatkan potensi hutan. Burhan berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memfasilitasi dan memudahkan masyarakat memperoleh lahan baru sebagai lahan pertanian. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Program prioritas presiden dimulai tunas siap bangun kampung nelayan Merah Putih.
2: Bupati Tojo Una-Una menerima audiensi tim Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara serah terima lokasi pekerjaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Penandatanganan tersebut menjadi penanda resmi dimulainya pekerjaan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat di sektor kelautan dan perikanan. Program Kampung Nelayan Merah Putih akan dilaksanakan di dua lokasi di Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu Desa Podi, Kecamatan Tojo, dan Desa TTB, Kecamatan Ampana Tete. Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, mengatakan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat melibatkan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan pekerjaan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat setempat akan memberikan manfaat ekonomi sejak proses pembangunan berlangsung sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap program tersebut.
6: Di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ini, kami sudah berkomitmen, baik itu pemerintah maupun masyarakat, semua apa yang menjadi program presiden itu adalah menjadi programnya kami di Kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga semua hal yang berhubungan dengan program tersebut, baik itu masalah pelayanan dasarnya, pelayanan administrasinya, maupun hubungan antara lembaga, hubungan dengan masyarakat atau hal-hal lain, itu pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memberikan dukungan penuh terhadap hal tersebut. Selain program itu, masyarakat di sana juga butuh pekerjaan sesuai yang diharapkan oleh Pak Presiden. Semuanya itu apa yang menjadi programnya beliau, ya, yang pekerjaannya itu adalah masyarakat lokal di tempat itu, sehingga harapannya saya bisa diberdayakan sesuai dengan keahlian masyarakat itu.
2: Melalui sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una, Pemerintah Desa, Pelaksana Pekerjaan, dan Masyarakat Penerima Manfaat, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Podi dan Desa TTB diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal, serta menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Menjadi tulang punggung perekonomian, Dinas Pariwisata Tujuh Una-Una akan mengoptimalkan potensi wisata daerah.
7: Setiap desa itu harus ada punya potensi. Nah, jadi potensi itu yang kita dorong. Insya Allah itu akan dikembangkan agar melahirkan kunjungan dan dari segi ekonomi berputar di situ.
8: Pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una terus mengoptimalkan pengembangan potensi wisata untuk peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Kepala Dinas Pariwisata Tujuh Una-Una Asrin Soga mengaku, Pemkab Touna memacu dan memaksimalkan pengelolaan sektor produktif yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu sektor tersebut adalah potensi wisata yang tersebar di berbagai wilayah Tujuh Una-Una. Menurut Kadis Pariwisata, beberapa desa yang memiliki potensi pariwisata seperti UM Pamaja, Desa Wetoli, Pasir Putih, TTB, Tanjung Api, Labuan, Permandian Malotong, Ampana Kota, dan UM Poi, Marowo, Kecamatan Ulu Bongka. Kabupaten Tujuh Una-Una memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan jika pemanfaatannya dikelola dengan baik. Sayangnya potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal, padahal pariwisata adalah tulang punggung perekonomian daerah. Namun keberadaannya masih seringkali terabaikan karena kurangnya promosi dan fasilitas yang memadai. Karena itu, tutur Asrin, pihaknya akan melakukan berbagai cara untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian daerah. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Petani dukung pemanfaatan lahan tidur untuk tingkatkan produktivitas.
2: Program pemanfaatan lahan tidur yang terus didorong oleh pemerintah mendapat dukungan dari kalangan petani. Mereka menilai langkah tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus menambah pendapatan masyarakat apabila dikelola secara serius. Salah seorang petani, Arif, mengatakan program tersebut merupakan langkah yang sangat baik. Menurutnya, apabila pemerintah menyiapkan lahan beserta kebutuhan pendukungnya, maka masyarakat tinggal fokus mengolah lahan tersebut agar memberikan hasil yang maksimal.
10: Karena di situ bisa tak putar uangnya kan, per 3 bulan kita dapat untung dari situ kan, dari tanam jagung itu. Baru sekarang kan pemerintah siapkan bibit, racun, kita hanya butuh tenaga saja. Daripada terbengkalai menunggu bangunan yang akan dibuat di situ, mendingan kita harus berkebun di situ kan.
2: Arif menambahkan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada kemauan para petani untuk bekerja. Ia menilai, ketika seluruh sarana sudah tersedia, hasil akhir ditentukan oleh kesungguhan masing-masing petani dalam memanfaatkan lahan yang ada.
10: Sebenarnya ini sebagus, apalagi pemerintah yang siapkan lahan. Tinggal torong pemalas saja. Lahan ada, bibit ada, kemudian racun ada pemerintah siapkan. Gratis lagi, pupuk pun ada. Jadi, sisa torang saja. Lahan saja disiapkan. Sisa bagaimana torang mengelolanya.
2: Arif berharap, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga petani. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Berita yang terakhir, maraknya penyebaran informasi hoax dan munculnya oknum yang mengatasnamakan petugas Sensus Ekonomi 2026. Menjadi perhatian bersama, kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan sensus. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang tepat agar masyarakat mampu mengenali petugas resmi BPS, memahami prosedur sensus, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala BPS Tujuh Una-Una, Elvira Tirayo.
2: Ya, Ibu Elvira, ini maraknya informasi hoax dan potensi adanya oknum yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi 2026. Ini apa langkah dari BPS, khususnya BPS Tujuh Una-Una sendiri untuk memastikan masyarakat dapat membedakan ini petugas resmi atau petugas palsu kah?
11: Jadi Bapak Ibu, seluruh masyarakat dapat membedakan mana yang menjadi petugas sensus ekonomi
12: ekonomi, mana yang bukan. Untuk memastikan mana petugas sensus ekonomi yang benar, ada ciri-cirinya yang bisa dikenali. Yang pertama, menggunakan rompi sensus ekonomi 2026. Kemudian yang kedua, membawa tanda pengenal yang ada barcode-nya. Jadi barcode tersebut bisa di-scan dan bisa kelihatan informasi tentang petugas tersebut. Kemudian yang ketiga, membawa surat tugas resmi dari BPS yang menunjukkan bahwa petugas tersebut memang diberikan tugas untuk menjadi petugas pendataan sensus ekonomi dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
2: Ya, Ibu Elvira, ini apa yang harus dilakukan masyarakat jika ini didatangi orang yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi tetapi identitasnya ini diragukan atau diduga bukan petugas resmi dari BPS, Bu?
12: Bisa langsung melapor ke pihak yang berwenang, Bu, karena memang untuk petugas sensus ekonomi itu sudah dibekali seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kalau memang tidak memenuhi yang seperti itu, maka itu bukan tanggung jawab dari kami pihak BPS, seperti itu.
1: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Petani harapkan dukungan legalitas dari pemerintah untuk memperkuat hak mereka mengelola lahan baru. Program prioritas presiden dimulai, Tonasia bangun kampung nelayan merah putih. Mewakili kerabat kerja petugas, produser koordinator Eri Ampana, Ramo Titane, editor Ibnu Abbas, saya Novin Kalengo bersama operator Arthur Tanibaik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: You're listening. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita sore hari ini seperti biasa. Perundang itu akan kembali menghibur Anda semua. Anda bisa ikutan gabung untuk mendengarkan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Satu buah lagu akan mengawali jumpa kita dan kami akan buka line-line telepon untuk Anda bergabung.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, satu buah lagu mengawali jumpa kita di Pro Dangdut sore ini. Kami buka line antar untuk Anda bergabung. Dengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore kembali Pro Dangdut. Dari Sumoli, mau dengar lagu dangdut yang mana sore ini, silahkan.
2: Dari Jalan yang Terbaik.
1: Ya. Jalan Terbaik, saya carikan lagunya, ya. Boleh kirim dulu.
2: Kirim buat semua untuk Sian.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Yang berikutnya kita lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian.
1: Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Ibu Ria apa kabar?
3: Iya, baik-baik.
1: Mau dengar lagu yang mana ini, silakan.
3: Lagunya Mansur S, ya, Perawan Desa.
1: Perawan Desa judulnya?
3: Iya.
1: Saya carikan, boleh kirim dulu.
3: Dikirim-kirim buat Ufa dan Sansarino, salam kompak, ada Ibu Lina bersama Manur Kusungi, ada Ibu Megawati bersama Bang Muntar di Smoli, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Bapak Ros, Ibu Irli, ada Pak Penusin juga Menerato, dan buat seluruh pendengar RRI tempat terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Bung Fian, selamat bertugas, semoga tambah semangat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bayi Lobar, Ibu Ria bergabung penelpon kedua sore ini. Satu penelpon lagi, kita ke lagu. Assalamualaikum, selamat sore.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi, Kak.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bang?
1: Dengan Pak Rusli.
0: Pak Rusli, di mana Pak Rusli?
1: Di jalur 2.
0: Jalur 2. Silakan, Pak Rusli.
1: Mau minta lagunya anu ini.
0: Yang mana itu?
1: Istri yang kuciraikan.
0: Apa judulnya?
1: Istri yang kuciraikan.
0: Oke, saya carikan dulu ya. Boleh kirim dulu lagunya, silakan. Buat siapa lagunya?
1: Semua rekan-rekan yang ada di seputaran Kota Ampana. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Rusli. Baik, ada Pak Rusli bergabung sore ini. Terima kasih. Dan 3 lagu kembali akan kita dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi di Pro Dangdut sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Selamat sore kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pak Nursin, benar? Ya. Itu dia. Bone Ratu bergabung, silakan lagu dangdutnya.
2: Perawan dan Bujang.
1: Perawan dan Bujang ya. Baik, ya. Saya carikan, boleh kirim dulu silakan.
2: Kirim-kirim yang pertama dari Ibu Ria, tetangga saya, Ibu Ria baru. Semoga saya selalu ada keparuh di sana juga. Ya. Ucapan yang sama ada Bunda Megawati tadi. Ada juga Ibu Ratna Labuan dan semua saja. Mendengar perutahan di semua dalam keadaan sehat. Ucapan yang sama untuk Bu Novian dan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini Pak Nursin. Bone Ratu, kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dan adalah kita.
1: Dengan siapa ini, di mana?
3: Biasa ujung toer lagi.
1: Ujung toer baru bergabung Om Din di sana. Apa baru kabar? Bergabung. Sehat?
3: Soalnya banyak kegiatan.
1: Orang sibuk ya. Silakan. Mau dengar lagu dangdut yang mana sore ini, Om Din? Silakan.
3: Mau dengar lagunya. Masih boleh.
1: Oh, okay. Boleh. Kirim dulu lagunya.
3: Saya kirim untuk tadi Pak Nurdin lewat. Jadi yeah. Semuanya saja. Dia belinya di Pusungi, okay. Di Ratna yang di 20 saya.

0: untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Dan kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore. Selamat sore kembali, Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bung Mutar.
1: Oh, Bung Mutar Sumoli, mau dengar lagu yang mana? Silakan.
2: Minta lagunya dari Hamdan ATT.
1: Yang mana itu?
2: Judi.
1: Judi judulnya. Ya. Judi, dicari dulu ya, semoga ketemu.
2: Jadi ada Ibu Timang, Ibu Tasbo, sama Ibu Rahma, ya. Ada juga.

0: ibu dia di Bayudo. Gue pada kadang biasa bantu mengarahi kampas ketua di mana saya berada. Hanya berjumpa karena pelatih.
1: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu di request dan kembali kita dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, 23 menit kita bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut akan kita lanjutkan kembali pendengar dengan penonton yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam dan selamat sore Bu.
1: Selamat sore kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah ya, kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ibu Lina Bung Pian.
1: Ibu Lina, Pusungi silakan lagu dangdutnya.
2: Lagu dangdutnya Eri Susan, Gerimis.
1: Gerimis, baik, iya. Dicarikan lagunya. Boleh kirim dulu silakan.
2: Dikirim buat Ibu Eli, ada juga Ibu Ria, Bunda Uga, Mas Buang Lakoro. Ada Ibu Rukmi, ada Om Din.
1: Iya.
2: Ada Pak Yusna juga, Ibu Ria. Dan okay, buat seluruh ya, pendengar kampanye di masa ibadah tanpa terkecuali. Buat Mungkian, anak bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Oke, Mungkian, makasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina Pusungi, terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Muara Toba.
1: Oh, Muara Toba, ada Ibu Rukmin di sana. Silakan lagu dangdutnya.
3: Lagu ini berjudul Hikayat Cinta.
1: Hikayat Cinta.
3: Ya.
1: Oke, okay, dicarikan dulu ya. Boleh. Ya. Kirim dulu lagunya silakan.
3: Kirim-kirim tadi ada Ibu Lina yang baru lewat. Ada juga Ibu Ria, ada juga Ibu Megawati Sampah Muter, ada juga Ibu Ida dan Ibu Timang, Pak Din dan Ibu Ratna. Dan semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua. Spesialnya buat Bumpian bersama Opna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin bergabung, terima kasih. Muara Toba, satu penonton lagi dinantikan. Untuk lagunya masih dicarikan ya buat Ibu Rukmin, semoga ketemu judul lagu yang di request. Kalau tidak, saya coba putarkan untuk judul yang lain, semoga nanti bisa terhibur. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Dengan siapa di mana? Dari Sumuli. Bisa dikecilkan suara radio monitornya. Halo. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Odin di Sumoli.
1: Ah, dari Sumoli. Silakan, Pak Odin. Halo.
4: Mata Air Cinta.
1: Mata Air Cinta. Baik, dicarikan mata airnya. Buat siapa lagunya, silakan.
4: Ya,
1: kirim
4: buat semua ya, pendengar, salam kenal.
1: Iya.
4: Semua.
1: Oke.
4: Okay. Oke,
1: okay,
4: terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumuli, Pak Udin, terima kasih sudah bergabung ya. Dan kita akan dengarkan lagu yang di request usai dikumandangkan Azana Salat Asar untuk wilayah Ampar dan sekitarnya.
5: Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

0: melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harta benda dunia."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih ada waktu di kebersamaan kita untuk Pro Dangdut sore ini berjalan menuju ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bung Pian.
1: Selamat sore kembali, Pak Ketua. Apa kabar?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah
1: iya.
2: Kita dulu
1: aduh,
2: dong.
1: Aduh, sudah apa lupa gara-gara vokalnya Pak Ketua.
2: Ini pengaruh mungkin ampana diguyur hujan yang rintik-rintik manja
1: iya,
2: gitu ya.
1: Dia cuma gertak saja ini hujan.
2: Eh, kapan-kapan ada kita dong boxing gitu ya.
1: Aduh, dia gitu semua ya. Boxing dang. Fokus ngonten
2: karena,
1: saja dulu ya. Fokus
2: ngonten. Ini kan cuma main batu lima, main ponti. Cuma sekali-sekali orang mau mau main boxing dulu.
1: Ay, dia semua buat konten lagi di sana itu.
2: Oh, bisa jadi itu, bisa jadi bahan konten juga ya, maksudnya untuk edukasi juga akan pentingnya olahraga boxing.
1: Pembinaan atlet
2: gitu,
1: boxing
2: ya.
1: Tojuna Una bisa itu.
2: Apakah
1: nanti.
2: Apakah Anda mau menjadi narasumber saya, Bapak?
1: Wani Piro.
2: Ya, jangan dong, ya kan? Karena Bung Pian itu selalu menjadi narasumber untuk acara-acara eksklusif.
1: Aduh doh, sudah Jo eh.
2: Karena Bung Pian itu kembali lagi terompeli Mingho Eri Ampana.
1: Ha,
2: ya.
1: Itu dia, mulai dia batende.
2: Ibu Nina ini terompeli Mingho ya.
1: Silakan Pak Ketua.
2: Gerimis mengundang dari Dewi Persik.
1: Oh, oke, saya cari dulu Gerimis mengundang. Boleh kirim dulu lagunya silakan.
2: Lagu ini saya kirim

0: Dan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, salam sehat, salam bahagia. Ada Bung Pian yang lagi menyiar yang begitu paripurna sore hari ini. Kemudian ada Ibu Lina di Pusungi, kemudian ada Ibu Uga di Kajulangko, Ibu Eli di Bailo, ada Ibu Megawati, ya, Abang Mutar. Dan untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, siapkan payung ya, karena ampana kayaknya sore hari ini akan hujan.
1: Iya.
0: Thank you Bung Pian.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua bergabung sore ini, terima kasih dengan sebuah lagu dari Vokal Dio Persik yang baru saja di request. Oke, kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu S jadi Bailo.
1: Bailo, silakan lagu dangdutnya.
2: Payung hitam.
1: Payung hitam. Oke, mau hujan jadi siapkan payung ya.
2: Sedia
1: payung sebelum hujan. Payungnya warna hitam. Silakan. Buat siapa lagunya?
2: Dikirim-kirim semua-semua pendengar RRI Ampana saja.
1: Iya. Oke.
2: Okay.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ece Bailo menjadi penelpon paling akhir kebersamaan kita sore ini di Pro Dangdut untuk hari ini. Dan terima kasih semuanya sudah bergabung ya. Setelah lagu akan hadir, kita lanjut untuk program acara berikutnya.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, Peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air, pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
1: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas. Sudah 2,1, apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Iya. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
0: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
2: Ya, dari RRI Kendari, kita beralih ke informasi berikutnya ke RRI Palu, di mana ada rekan kita Joko Nurcahyo. Selamat sore, rekan Joko Nurcahyo.
3: Selamat sore, rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
2: Ya, silakan untuk informasi di sore hari ini.
3: Baik. Pergerakan pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui pendataan disabilitas yang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Muhammad Sidik.
4: Sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan inklusif, pemerintah Kota Palu berkolaborasi bersama Yayasan Sikola Mobine dan Sasagawa Peace Foundation melaksanakan kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari camat dan lurah se-Kota Palu diberikan pemahaman mengenai sistem dan mekanisme pendataan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Palu. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri kepada RRI menjelaskan, pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah ditetapkan pemerintah Kota Palu. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
5: Kita melakukan pendataan yang seperti yang sementara dilakukan di kegiatan ini. Kemudian, dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, keinginan dari penyandang disabilitas itu. Mereka mau pekerjakan di beberapa perusahaan atau tempat-tempat untuk mereka beraktivitas. Dari situ kita bisa ketahui apa kebutuhannya, apa keinginannya, dan dari situ kemudian kita lakukan pelatihan. Pelatihan buat mereka untuk dilakukan kemudian untuk dilakukan pemagangan di beberapa perusahaan maupun di gerai-gerai yang ada di Kota Palu.
4: Senada dengan hal itu, manajer SDM dan Informasi Yayasan Sikola Mobine Viani Rizky menyebut, kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas ini merupakan bagian dari implementasi rencana aksi daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, melalui kegiatan ini, aparatur kecamatan dan kelurahan dibekali pemahaman agar mampu melakukan pendataan secara akurat, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
6: Ya, jadi sebenarnya kegiatan hari ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Sikola Mobine terkait dengan Perda nomor 10 tahun 2023 untuk pemenuhan perlindungan dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan sebenarnya tahun kemarin kan sudah ada rencana aksi daerahnya. Nah, ini adalah bentuk implementasinya karena ada program penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu. Dan hari ini sebenarnya tujuannya adalah atau outputnya untuk menginternalisasikan tools assessment sebagai langkah awal untuk mendata teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palu yang nantinya akan menjadi calon peserta dari kelas penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu.
4: Melalui pendataan yang lebih akurat, pemerintah Kota Palu diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih aksesibel. Pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat lebih merata di seluruh wilayah Kota Palu.
3: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Dari RRI Palu, saya Joko Nurcahyo Sujari bersama Teknik Studio Anjas Pole kembali ke RRI Kendari. Riko.
2: Iya, terima kasih rekan kami dari RRI Palu, dari Joko Nurcahyo yang sudah berbagi dari informasi Dan kita beralih untuk informasi berikutnya dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Makassar. Di mana di sana ada rekan kami dari Arfan Yusri. Selamat sore, rekan Arfan Yusri.
7: Selamat sore, rekan Riko.
2: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
7: Baik. Informasi dari RRI Makassar, Pemkot Makassar targetkan pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September mendatang. Laporannya akan disampaikan rekan Edwin Masud.
8: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifdinanda mengatakan jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
9: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa mengisara ini tentu harus kita tunggu kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu NIB-nya. Ya.
8: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal setiap siswa akan menerima 1 setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan 1 setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Arfan Yusri yang sudah berbagi terkait informasi dari RRI Makassar. Kita beralih mendengar ke RRI Bau-Bau, ada rekan kita Siti Nurhardianti. Selamat sore, rekan Siti.
10: Sore, Ilham.
2: Baik, silakan untuk informasinya.
10: Terima kasih. Kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Capaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan lampaui target awal. BPS kejar penyesuaian hingga akhir Agustus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
11: Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
12: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buton Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 56,14% atau 17.124 responden hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut melampaui target bulan pertama yang ditetapkan sebesar 40%. Kepala BPS Buton Selatan Laode Iksanuddin Hamid mengatakan pendataan yang dimulai sejak 15 Juni itu telah menunjukkan progres yang menggembirakan. Sisa pendataan akan dituntaskan hingga 30 Agustus nanti. Menurutnya, tingginya capaian tersebut tidak terlepas dari respon positif masyarakat yang bersedia memberikan data kepada petugas. Meski demikian, pada awal pelaksanaan masih terdapat sebagian warga yang belum memahami tujuan sensus sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari petugas.
11: Nah, ini sedang berproses dan ini juga sudah melewati target kita sebenarnya. Untuk bulan pertama ini dari tanggal 15 Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
12: Lebih lanjut, Iksanuddin mengaku pelaksanaan pendataan sempat melambat di wilayah Kecamatan Sampolawa karena adanya kegiatan adat yang berlangsung selama sekitar 1 pekan, sehingga petugas harus menyesuaikan waktu kunjungan ke rumah-rumah warga. Sementara untuk di wilayah kepulauan, tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet. Petugas, terutama di Kecamatan Batu Atas, mengatasi kendala tersebut dengan mengunggah hasil pendataan pada malam hari ketika kualitas jaringan lebih stabil.
11: Di kepulauan rata-rata internetnya masih kurang, kendalanya salah satunya itu. Ya, kami sudah mengantisipasi dengan untuk di daerah kepulauan ini mencari waktu-waktu yang tepat atau yang baik. Biasanya di waktu malam mereka untuk mengupload hasil pendataannya atau mensubmit hasil pendataannya di malam hari. Karena biasanya di siang hari jaringannya kurang bagus di daerah kepulauan ya, utamanya di Batu Atas.
12: Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Buton Selatan menurunkan 87 petugas, terdiri dari 75 petugas pendata lapangan atau PPL dan 12 orang petugas pemeriksa lapangan atau PML yang bekerja selama masa pendataan. Iksan berharap masyarakat dapat terus menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang akurat. Sebab data sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke rekan Ilham di Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Yanti yang sudah berbagi dari RRI Bau-Bau. Kita beralih mendengar ke RRI Ampana. Ada rekan kita dari Kona Sutianto. Selamat sore, rekan Sutianto.
13: Selamat sore rekan Ilham.
2: Baik, silakan untuk informasinya.
13: Baik, terima kasih. Dari Ampana diinformasikan maraknya penyebaran informasi hoax dan munculnya oknum yang mengatasnamakan petugas sensus ekonomi 2026 menjadi perhatian bersama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan sensus. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang tepat agar masyarakat mampu mengenali petugas resmi BPS, memahami prosedur sensus, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala BPS Tojo Nauna, Elvira Tirayo.
14: Ya, Ibu Elvira, ini maraknya informasi hoax dan potensi adanya oknum yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi 2026. Ini apa langkah dari BPS, khususnya BPS Tojo Una-Una sendiri untuk memastikan masyarakat dapat membedakan ini petugas resmi atau petugas palsu kah?
15: Jadi Bapak Ibu, seluruh masyarakat dapat membedakan mana yang menjadi petugas sensus ekonomi, mana yang bukan. Untuk memastikan mana petugas sensus ekonomi yang benar, ada ciri-cirinya yang bisa dikenali. Yang pertama, menggunakan rompi sensus ekonomi 2026. Kemudian yang kedua, membawa tanda pengenal yang ada barcode-nya. Jadi barcode tersebut bisa di-scan dan bisa kelihatan informasi tentang petugas tersebut. Kemudian yang ketiga, membawa surat tugas resmi dari BPS yang menunjukkan bahwa petugas tersebut memang diberikan tugas untuk menjadi petugas pendataan sensus ekonomi dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
14: Ya, Ibu Elvira, ini apa yang harus dilakukan masyarakat jika ini didatangi orang yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi tetapi identitasnya ini diragukan atau diduga bukan petugas resmi dari BPS, Bu?
15: Bisa langsung melapor ke pihak yang berwenang, Bu, karena memang untuk petugas sensus ekonomi itu sudah dibekali seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kalau memang tidak memenuhi yang seperti itu, maka itu bukan tanggung jawab dari kami pihak BPS, seperti itu, Bu.
13: DPK informasi dari Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, yang tugas sore hari ini Saya Kono Sutian Tula Sangoni dan rekan teknik Agus Sunggah ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari. Riko.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Ya pendengar, tadi kita sudah berbagi informasi ya dari rekan kami dari RRI Ampana, dari Kona Sutianto. Beralih dari RRI Ampana, ya pendengar, selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli, di mana kita akan berbagi dengan rekan kita Mariani Rauf ya, yang ada di kebersamaan sore hari ini. Selamat sore, rekan ya, selamat Mariani. Sore,
17: rekan Riko di Kendari.
2: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
17: Baik. Saudara, informasi dari RRI Toli-Toli, bentuk kepedulian sosial bagi korban musibah kebakaran di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Lanal Toli-Toli menyerahkan bantuan paket sembako. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
18: Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu mengundang simpati dan empati berbagai pihak datang memberikan bantuan, salah satunya jajaran pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli Buol dan Lanal Toli-Toli Buol Letkol Laut-Laut Abdul Rahman Ghazali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jalasenastri Armada 8 Nyonya Mega Ghazali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi korban kebakaran dengan harapan dapat membantu meringankan beban utamanya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, pihaknya juga terus menghimbau warga selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi kebakaran, apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal Toli-Toli selalu hadir ikut membantu saat terjadi musibah kebakaran dengan menerjunkan personil serta mobil tangki air yang dimiliki untuk membantu personil damkar Toli-Toli.
19: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir ada di untuk membantu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi kebakaran atau sebelum-sebelumnya, pasti Lanal akan maju lebih cepat untuk membantu memadamkan api.
18: Sementara itu, Ketua RW 1 Kelurahan Sidoarjo, Muhammad Jubir, menyebut mewakili warga korban kebakaran berterima kasih untuk bantuan dan kepedulian yang datang dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat termasuk Lanal Toli-Toli. Namun jika memungkinkan, dirinya berharap juga ada bantuan kompor dan peralatan memasak untuk warga dapat kembali melanjutkan kehidupannya usai nanti berakhir masa tanggap darurat.
20: Antusias daripada penyumbang cukup besar. Tentu semua itu sangat dibutuhkan, tapi yang sangat penting juga apabila barangkali ada kompor-kompor gas mengantisipasi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Iya, itu barangkali dari saya. Alat masak, ya, jadi yang sangat diperlukan alat-alat masaknya, seperti kompor-kompor gas apabila dapur umum sudah berhenti.
18: Musibah kebakaran di kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu menghanguskan 9 rumah dengan 40 orang terdampak, mulai dewasa dan anak-anak yang saat ini mengungsi atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di lokasi kebakaran.
17: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli, saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Silakan rekan Riko.
2: Baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Pendengar dari RRI Toli-Toli bersama rekan Mariani tadi, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
21: Iya, selamat sore ya rekan Riko di Kendari.
2: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
21: Ya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini, ada siswa sekolah rakyat Pulman wakili Sulbar di Paskibraka Nasional. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyad.
0: Salah seorang siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Sulawesi Barat pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan Sulawesi Barat mengirimkan 6 peserta untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 2 peserta berhasil lolos, yakni Ismi Ulfaida yang merupakan siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar dan Muhammad Deni Fikri yang merupakan siswa UPTD SMA N1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Darwis Damir menambahkan, Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengirimkan perwakilan dari sekolah rakyat pada paskibraka tingkat nasional tahun ini. Ia berharap kedua wakil Sulawesi Barat tersebut dapat memberikan penampilan terbaik, bahkan berpeluang masuk dalam pasukan 8 yang bertugas mengibarkan maupun menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka.
1: Untuk utusan pemerintah Provinsi Barat di tingkat nasional, semua 2 orang ini dari Kabupaten Polewali Mandar, ya, yang putranya itu SMA Negeri 1 Wonomulyo, terus yang putrinya sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Jadi dari utusan seluruh provinsi, 38 provinsi, Provinsi Sulawesi Barat mengutus sekolah rakyat. Jadi ya satu-satunya di Indonesia yang mengutus sekolah rakyat.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kedua wakil daerah tersebut dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama menjalankan tugas sebagai paskibraka di tingkat nasional serta mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahir Syada melaporkan.
21: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya. Pendengar dan pemirsa, di perjumpaan kita di Gemas Harifati Maju, sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju ke RRI Bone. Bersama rekan kami ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni Adnan.
22: Ya, selamat sore rekan Riko di RRI Kendari.
2: Baik, silakan untuk informasinya.
22: Baik, terima kasih dari Kabupaten Bone terkait dengan madu lokal berkualitas dari hutan Sulawesi. Berikut kita dengarkan news feature RRI Bone Firdaus Gapar.

0: Di tengah gempuran produk modern dan serbuan madu impor, ada pelaku usaha lokal di Kabupaten Bone yang tetap setia menjaga cita rasa madu alami dari hutan Sulawesi. Asrul Mustari, seorang pengusaha madu asal Jalan Reformasi Perumahan Rizki Graha 2, Bone yang sejak tahun 2021 menggeluti usaha madu lokal bernama Madu Alhami. Usaha madu ini telah dijalani Asrul Mustari sejak masa pandemi COVID-19 hingga sekarang atau sekitar 5 tahun. Madu yang dijualnya berasal dari potensi lokal di hutan Sulawesi dengan berbagai jenis antara lain Apis dorsata, Melipuan, dan Trigona.
1: Saya selaku owner dari Madu Al-Hanif. Usaha penjualan madu ini sudah saya geluti sejak zaman COVID 2021 sampai hari ini. Jadi sudah berjalan 5 tahun ya. Dan madu yang saya jual itu saya ambil dari petani-petani lokal yang ada di hutan Sulawesi. Madu yang saya jual jenisnya mulai dari Apis dorsata, Meliponini, Trigona. Kalau orang Bugis mengatakan ada cani awani, ada cani emu.

0: dan kebutuhan keluarga.
1: Harga kisarannya mulai dari harga 70.000 sampai harga 200-an. Dan hasil dari penjualan ini saya kumpulkan untuk diputar kembali, dan yang kedua untuk ditabung, dan yang ketiga dipakai untuk kebutuhan keluarga. Harapan saya sih ke depannya untuk usaha penjualan madu ini semoga skalanya lebih besar lagi dan lebih dikenal di seluruh Indonesia.
0: Dari tetes demi tetes madu alami, Asrul membuktikan bahwa usaha kecil berbasis potensi lokal mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru.
2: Demikian News Feature RRI Bone, dan kita kembali bersama rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih telah berbagi ya, dari rekan Edni Adnan ya, dari RRI Bone. Dan di mana dari news feature yang sudah disampaikan itu menjadi penutup perjumpaan kita pendengar. Dan untuk informasi yang kita sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita ada Bang Herman dan juga rekan Nas di sebelah saya. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka.

Kala membuka mata di pagi hari, itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti untuk

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hati."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Adapun yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu pentingnya berfikir, berzikir, dan bersyukur. Yang pertama adalah berfikir. Di dalam Islam sangat ditekankan tentang pentingnya seseorang berfikir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sebuah hadisnya, ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqla lahu, bahwa aktivitas berpikir itu berasal dari akal seseorang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini bahwa agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya, kewajiban agama ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang berakal. Tidak ada kewajiban agama bagi anak-anak yang belum sempurna akalnya. Dan tidak ada kewajiban agama bagi orang-orang yang tidak mempunyai akal seperti orang-orang gila. Kewajiban agama itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kesempurnaan akal. Sehingga di dalam Islam sangat dijunjung tinggi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? La yastawiyani matalan." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mempunyai pengetahuan dengan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan? Jelas, orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan itu tidak sama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai pengetahuan, orang-orang yang beriman dan mempunyai pengetahuan di antara manusia di atas derajat-derajat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan adalah orang-orang yang menggunakan fikirannya. Karena fikiran itu sendiri adalah merupakan sumber daripada pengetahuan. Sehingga di dalam Islam, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti di dalam surah Ali Imran ayat 65, surah Al-An'am ayat 37, surah Al-A'raf ayat 168, surah Yunus ayat 16, surah Ar-Ra'd ayat 51, surah Yusuf ayat 109, surah Al-Anbiya ayat 10 sampai dengan 67, surah Al-Mu'minun ayat 81, surah Al-Qasas ayat 60, surah As-Saffat ayat 128. Semuanya menegaskan, afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Ini menunjukkan pentingnya aktivitas berfikir bagi seorang muslim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menegaskan, atafakkur sa'a khairun min ibadati sana. Berfikir sejenak tentang kehidupan ini lebih baik daripada beribadah satu tahun. Menunjukkan betapa pentingnya aktivitas berfikir bagi seorang muslim. Sehingga kalau menggunakan fikiran dengan sebaik-baiknya, maka kita akan dipaksa oleh pemikiran kita sendiri untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, apabila engkau menggunakan pemikiranmu dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya, maka engkau akan dipaksa oleh ilmu pengetahuan untuk mengakui tentang eksistensi Tuhan. Ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa aktivitas berpikir bagi seorang manusia itu adalah aktivitas yang sangat penting
dan aktivitas berpikir inilah yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara manusia dengan hewan. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keutamaan berpikir yang tidak diberikannya kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada binatang dan hewan-hewan yang lain. Karena dengan kekuatan berpikir inilah manusia diberikan kewajiban agama, dan manusia dapat memikirkan tentang fenomena alam ini yang mengiringnya terhadap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia berpikir tentang siapa dirinya sebenarnya dan mengamati tentang fenomena alam. Dia berkesimpulan bahwa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, saya menghadapkan mukaku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengembarakan pemikirannya, sampailah dia kepada kesimpulan tentang substansi Tuhan itu sebenarnya, dan dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam itu ditegaskan bagaimana pentingnya berpikir itu sendiri, sehingga tidak ada sesuatu pun pemberian yang lebih berharga daripada berpikir itu sendiri. Seorang pujangga Arab mengatakan, wa afdalu qisamillahi lil mar'i aqluhu, sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga bagi seseorang adalah akalnya. Oleh dan sebab itu kita mari bersama-sama meningkatkan daya nalar kita, daya fikir kita dengan terus belajar dan belajar. Insyaallah dengan semua ini akan terasa pemikiran kita, akan semakin dekat kita memahami tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk,

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah.

segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan, bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah, dan mereka tetap berada di jalan Allah.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi. Hanya Allah.

0: Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja. Padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.

Anda masih mendengarkan siaran RRI Ampana yang terus kami pancarkan di udara pada gelombang FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana, Radio Kita Sampian. Saya Kona Sutiantoro Sangul yang temani Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Untuk kebersamaan kita, insya Allah akan berlangsung hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau pada 00:00. Iya, hingga tutup siaran nih ya. Semoga kesemuanya saya jumpa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, ini untuk pertandingan tanggal 19 ya, besok Prancis akan berhadapan dengan Inggris dan kemudian Spanyol akan berhadapan dengan Argentina pada tanggal 20, itu final ya. Dan kemungkinan ya kami akan buat nonton bareng di sini ya. Nanti kita akan kembali informasikan untuk Anda pendengar. Ini jamnya luar biasa juga ya. Ntar dulu. Jam 1 ya. Jam 2 di sini. Kan main, masya Allah. Bagaimana pendukungnya Spanyola? Apa kabar pendukungnya Argentina? Nanti akan kita lihat seperti apa keseruan nanti pada puncak daripada Piala Dunia nanti pada tanggal 20 Juli 2020.

Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut di tingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil memperlihatkan cerita yang kurang lebih mirip. Di dalam bacaan pertama, Nabi Elisa memberi makan kepada 100 orang dengan hanya mengandalkan 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Di dalam bacaan Injil, dengan hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, Yesus juga memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kedua peristiwa ini hendak memperlihatkan kebaikan hati dari Nabi Elisa dan Yesus untuk memberi makan banyak orang. Mereka tergerak oleh belas kasihan untuk membantu banyak orang. Santo Paulus di dalam bacaan kedua juga menekankan bahwa sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan, kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Salah satu caranya yaitu menunjukkan kasih kita lewat sikap saling membantu satu dengan yang lain. Baru-baru ini Dr. Sarah Gilbert menjadi terkenal karena ia sungguh-sungguh berjasa bagi pandemi di Inggris. Ia diundang di dalam pertandingan tenis dan dalam kesempatan itu mereka mengumumkan bahwa dirinya lah yang berjasa bagi semua penonton yang ada. Karena mereka bisa menonton pertandingan tenis tersebut tanpa menggunakan masker dan bebas protokol kesehatan. Sebab mereka telah menerima vaksin yang merupakan buah kerja keras dari Dr. Sarah Gilbert. Mulai saat itulah banyak orang mengetahui bahwa Dr. Sarah Gilbert telah membantu mereka untuk terlepas dari ancaman COVID-19. Bahkan buah kerja keras ini berjasa bagi banyak orang di seluruh dunia, bukan hanya di Inggris. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, makanan identik dengan kehidupan. Sebab makananlah yang membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Karena itu, belajarlah agar hidup kita bisa menjadi makanan bagi banyak orang. Dengan kata lain, hidup kita harus menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Hal ini hanya akan bisa terjadi jika kita mampu memaksimalkan pelayanan dan sikap saling membantu satu dengan yang lain. Jika kita mampu membantu orang lain, maka pada saat itu kita sedang menambah waktu kehidupan mereka di dunia ini, apalagi bagi mereka yang sangat membutuhkan. Kedua, di dalam bacaan Injil, seorang anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan. Kemudian diberkati oleh Yesus sehingga berlimpahlah pemberian tersebut. Itu artinya sekecil apapun pemberian kita, tetapi jika diimani bahwa pemberian itu diberkati oleh Tuhan, maka pemberian itu akan sungguh-sungguh bermanfaat dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, Injil memperlihatkan seorang anak kecil yang rela memberi 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu bersama bahwa seorang anak kecil sangatlah identik dengan kepolosan. Karena itu, anak kecil juga pastinya memberi dengan penuh kepolosan dan ketulusan. Mereka selalu memberi begitu saja tanpa harus meminta imbalan, meminta pujian, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk beriman seperti seorang anak kecil yang memberi, yang menolong, dan membantu orang lain tanpa harus mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Selain itu, kita juga bisa meneladani Dr. Sarah Gilbert yang sangat berjasa bagi kemanusiaan di masa pandemi ini, tetapi tidak pernah mau menonjolkan ketenaran dan popularitas dirinya. Ia bekerja dalam diam
dan demi kemanusiaan. Bahkan ia tidak mengambil hak paten dari vaksin tersebut agar vaksin dibayar dengan harga yang lebih murah. Inilah contoh dari seorang yang memberi tanpa pamrih demi kemanusiaan. Tuhan memberkati kita semua.

0: mendengar, kami cukupkan untuk mimbar Katolik malam hari ini. Selanjutnya kami akan gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
2: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
3: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
3: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao. yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
1: Pembicaraan dengan Wang Wenta, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau minta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik, benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
22: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, yang dihadirkan berapa UMKM?
21: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu. Ya,
22: dilaksanakan berapa hari?
21: Kita dilaksanakan selama 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
21: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
21: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

0: Dengan Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Kali ini saya Lukman Tara, kameramen Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan di kesempatan kali ini kita akan menyoroti bagaimana pasar modal ya, akan disoroti oleh investor dari Warren Buffett. Dimana kalau disampaikan sebelumnya, untuk investor legendaris Warren Buffett mengkritik kondisi pasar saham yang dinilai semakin didominasi aktivitas spekulatif dibandingkan investasi jangka panjang, dan menurutnya semakin marak praktik yang menyerupai perjudian membuat semakin sulit menemukan saham dengan valuasi menarik. Buffett menilai kecenderungan manusia untuk berjudi membuat industri keuangan lebih terdorong menciptakan lebih banyak pelaku spekulasi dibandingkan membangun investor jangka panjang. Benarkah demikian? Nah, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Suwaibi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ibrahim, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah. Saya sambil lagi jalan-jalan nih di Pondok Indah.
0: Enggak ganggu waktunya sebentar boleh ya?
2: Boleh, Pak Ibrahim.
0: Pak Ibrahim, Warren Buffett ini menilai pasar saham kini lebih didominasi spekulasi daripada investasi berbasis fundamental. Apakah Anda melihat fenomena yang sama juga terjadi di pasar Indonesia? Indikator apa sih Pak yang paling mencerminkan kondisi tersebut?
2: Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Warren Buffett itu memang benar. Ya, karena kondisi perpolitikan secara global ini kan sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kenaikan harga minyak, kemudian penguatan indeks dolar, ini yang membuat banyak investor itu bukan lagi sebagai investor, tapi sebagai spekulan. Karena melakukan transaksi itu secara day trade. Jadi tidak secara jangka panjang, ya, karena kita lihat misal satu contoh di Indonesia. Pada saat di Indonesia ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang IPO. Nah, perusahaan-perusahaan yang IPO ini yang dianggap adalah perusahaan yang memang sedang membakar uang nih. Ini kan banyak kejadian. Kayak contoh adalah Bukalapak. Nah, ini pada saat mereka IPO ini sudah dimanfaatkan oleh para spekulan. Kenapa? Pada saat mereka melakukan pembelian pada saat harga pra, ya kan, ada pra IPO dan IPO. Nah, mereka sudah siap bahwa ini akan kita goreng. Misalnya terkenal itu dengan perusahaan-perusahaan tersebut itu pada saat mereka IPO 15% kemudian digelontorkan di pasar, disitulah banyak para spekulan bermain, sehingga pada saat harga tinggi mereka langsung melakukan taking profit. Nah, taking profit inilah yang dianggap copi-copi ya oleh para spekulan. Ini yang membuat apa? Membuat pasar modal ini ya seperti judi. Karena apa? Karena dianggap bahwa seharusnya investasi di saham itu adalah jangka menengah, jangka panjang. Kalau kita lihat bahwa banyak para investor besar, mereka kan bermain di saham itu kan untuk tujuan tertentu, misal bahwa saya membeli saham misal perbankan, bahwa harga akan mencapai di harga segini, kemudian mereka diemin ya. Tetapi pada saat ini kondisi global yang tidak baik-baik saja, mereka akhirnya tidak lagi sebagai investor, tetapi berubah menjadi para spekulan dengan menggunakan transaksi day trade. Itu Mas Lukman.
0: Ya. Nah, kalau valuasi saham global memang sudah terlalu mahal, apakah potensi koreksi akan bersifat sementara atau justru menjadi awal perubahan siklus pasar yang lebih besar ini, Pak Ibrahim?
2: Ya, biasanya kondisi kayak gini, apalagi terjadi perang lagi di Timur Tengah, ya ini pasti akan membuat harga-harga mahal, ya inflasi tinggi, nah sehingga saham-saham juga akan berguguran. Nah, saham-saham berguguran ini kita belum tahu. Kalau orang mengatakan bahwa ini harga saham sudah terlalu rendah nih, ayo kita serok, kan banyak pejabat yang seperti itu. Kita belum tentu bahwa harga saham, ya indeks harga saham ini akan turun, akan kemudian akan naik, karena kondisi di Timur Tengah terutama pasca soal gencatan senjata antara Amerika dan Iran, kemudian Amerika melakukan penyerangan secara sporadis terhadap wilayah-wilayah Iran. Bahkan Iran pun juga.
3: Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti nyana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: nyanyi terus, macam juga suara bagus.
1: Eh, ih, sama nyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
0: Eh, Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
1: Astaga, oh iyo eh. Setelah lu asik kita menyanyi, lu pesat tutup. Hihi.
0: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
2: Oke.
1: Betul, kita suka nganai cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Makanya aku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru mbak apa kau ini, Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, melihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Baru sekali bicaramu. Eh, kau lagi sayang. Wow, semua ditarik lagi motor. Dumaran lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
6: Terima kasih semuanya yang masih tetap stay tune sama 3FM Radio Republik Indonesia pada radio kita santri. Masih saya Kuno Sutianto Lesengul yang temani Anda di malam hari ini peringat untuk kebersamaan kita di edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Sederet lagu-lagu hiburan yang akan kami hadirkan hingga nantinya pada pukul 22 peringat seperti biasanya di ya di pukul 22 ya kami akan hadir dengan program Pulau Togean.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Tak terasa mendengar kita sudah berada pada pukul 22 ya. Kami awali untuk program Pelotogian malam hari ini. Tampilan lama dari Niki Astria hadir dengan Kau.

0: Nicky Astria hadir dengan Kau. Keren lagunya ya. Ya ternyata kulik per kulik ya, salah satu yang memproduseri lagu Kau ini adalah teman baiknya ya, itu Mama Rita Amelia. Kali Dunia Entertain, atau orang lebih kenal dengan mertuanya Raffi Ahmad. Baik, penelpon paling awal malam ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Bulan Nagula Mas.
0: Silakan, lagunya apa, Bu?
1: Ah.
0: Untuk apa? Baik, saya cari dulu ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Untuk apa lagi? Bukan itu lah ya. Next, halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagi lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa ya?
2: Nono.
0: Ibu Nur di Jalan Burung Maleo. Mau request lagu apa ini, Ibu?
2: Biarkan ku sendiri.
0: Biarkan ku sendiri. Kenapa kasihnya? Dingin.
2: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Panci. Biarkan ku sendiri. Ada hanya biarlah. Itu cuy, tiada biarkan ku sendiri. Next, halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum. Pulau wabarakatuh.
0: Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina.
3: Iya.
0: Orang kampus. Orang kampus mau request iya. Lagu apa dan?
3: Hetikus Endang. Judulnya apa? Dingin.
0: Dingin. Masih hujan di situ? Masih hujan di situ? Tidak?
3: Sudah reda.
0: Tapi ada Om Nasur yang membawa kasih panas, eh? Terima kasih, Bu.
3: Tetap. Oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya.

0: Pendengar, kita lanjut lagi untuk segmen kedua di program Pulau Togean. Halo.
1: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Melobar.
0: Ibu Ria mau lagu apa?
1: Lagunya Anggun C. Sasmi, Tua-tua Keladi.
0: Asik. Saya cari dulu ya.
1: Okay.
0: Terima kasih Bu.
1: Terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Halo. Halo. Halo. Beau ba tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak. Aduh. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu mau lagu apa Bu Rukmin?
2: Kita kasih di sekolah.
0: Oh, bipe lagu ya.
2: Ya, Ibu Mistak.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kisah kasih di sekolah. Mau cari dulu. Halo. Halo. Debo dia. Belakangnya Ibu Ustazah Rukmin Muara Toba. Kayaknya ndak ada ya. Plumplang plumpleng. Kita carikan dulu lagunya ya. Tetaplah bersama kami.

44 menit sudah lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam semuanya. Selamat bermalam minggu. Walaupun tadi hujan sempat mengguyur bumi Nyiur, Ampana Kota dan sekitarnya. Saya kalau mengucapkan bumi Nyiur teringat pada masa-masa saya dulu. Sekarang ini bukan masa kamu. Iya, di mana masa itu ketika Ampana masih kecamatan ya, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso. Bahkan lapangan Ampana pun disebut dinamakan dengan Panggung Nyiur Melambai. Kalau yang saat ini sudah jadi panggung apa ya? Sivia Patuju kayaknya ya. Tapi saya masih akrab dengan sebutan Nyiur Melambai. Kenapa Nyiur Melambai? Ya mungkin karena waktu itu ya Ampana, Kecamatan Ampana Kota adalah merupakan salah satu penghasil kopra atau penghasil kelapa terbesar yang ada di Sulawesi Tengah. Bisa jadi ya, waktu itu ada una-unanya, ada lagi, ya yang pasti banyak lah kelapa saat itu. Dan saat ini juga masih banyak kelapanya ya. Buktinya kopra dari Ampana ini luar biasa. Masih terus diproduksi dan memproduksi. Para petani kopra juga masih terus memproduksi kopra. Sehingga tidak jarang ya dan tidak sedikit para investor-investor kopra ini datang berbondong-bondong dari berbagai wilayah. Bagaimana untuk berbisnis dengan kelapa tadi ini, pendengar. Baik, kita masih lanjutkan kebersamaan di malam hari ini, pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: masih berlanjut kebersamaan untuk Pulau Togian malam hari ini ya. Saya menyapa lagi yang gabung berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam.
1: Pasti. Hey, bro. Tengah malam ini, bro.
0: Kenapa lucu ya? Padahal orang malas, orang padahal orang salam tadi. Tapi
1: pulang.
0: Lucu. Halo, pulang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustaz. Orang basalam itu tidak boleh ditertawakan loh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Pulau Togian dulu, bro.
0: Iya, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kemarin saya.
0: Kok keren banget suaranya, Pak, ya?
1: Wis, malam minggu, bro. Gue baru...
0: Air.
1: Minum air dulu, Pak.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Malam hari ini kita ngobrol seperti Densus 88, bro. Ya.
0: Sabar. Okay? Ambil nafas. Okay. Saya ambil nafas dulu, Pak. Sabar.
1: Oke. Sip.
0: Allahu Akbar. Kalau mati...
1: Tanya posisi di mana?
0: Tunggu dulu, kalau saya matiin malam tadi, cuma saya sendiri di studio ini. Ada orang lihat.
1: Bro, tolong bro. Lagi untuk dimana? Untuk segmen kali ini kita serius. Saya sekarang lagi ada. Saya sekarang lagi di rumah.
0: Kok malam minggu sendirian di rumah, bro?
1: Baru selesai nongkrong, bro, ceritanya. Jadi anak-anak muda langsung pulang. Habis itu bersih-bersih ya. Kurang mau tunggu apa namanya? Mau tunggu mangantu sedikit, siapa tahu bangun sholat tahajud dan
0: kita tahajud. Amin ya Allah. Anak muda, keren kamu anak muda.
1: Tahu nggak apa resepnya saya itu supaya dibilang terus anak muda?
0: Tidak kawin-kawin.
1: Bukan itu. Serius loh.
0: Ya, apa ya?
1: Saya kalau keluar, setiap kali keluar saya ambil kencur, saya gosok semua ke apa namanya ke badan saya.
0: Supaya dibilang bau kencur.
1: Supaya dibilang anak bau kencur. Atau tidak saya keluar jam 4 sore supaya dibilang itu anak kemarin sore asik.
0: Pelesetan lagi nih.
1: Pokoknya Pak Ustadz, malam hari ini kita coba merubah segmen sedikit. Iya. Saya mau request lagu nih.
0: Iya. Lagu apa, Pak?
1: Malam Minggu, judulnya Malam Minggu, lagu dari Benyamin Sueb.
0: Boleh Pak Ustadz? Benyamin Sueb. Malam Minggu ya.
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan
1: lagu ini. Pokoknya lagu ini spesial untuk seluruh anak-anak muda. Selamat bermalam Minggu dan cepat pulang. Jangan rese kalau semangat pulang kong istirahat besok torang gas baik untuk melakukan hal-hal produktif. Dan Ustaz, untuk Ustaz Tito Lasanggol di malam hari ini, pokoknya malam hari ini Anda keren, Anda luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah membuat saya tertawa terpinggal-pinggal malam hari ini, bro, ya. Luar biasa. Saya kaget tadi itu. Tidak sangka saya, tapi setelah begitu saya telaah, ini suara kok kayak familiar ya, nggak asing begitu di telinga saya. Ternyata bro, Allah Akbar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lama ke barang saya. Saya kira bukan Mas Uang lah.
0: Saya bilang tuh. Allahu Akbar.
2: Ini memang dia ini segmen boleh main sandiwara.
0: Iya, kira-kira Pak. Dua orang satu orang bisa dua karakter bisa diperankan sama satu orang ya.
2: Iya, bisa.
0: Apalagi untuk sandiwara radio, ini pasti luar biasa.
2: Ya nanti Allah. Nanti dibikin di RRI nanti sandiwara.
0: Kayaknya harus itu. Iya Pak. Pak Nursin mau lagu apa, Pak?
2: Lagunya Novia Kolopaking.
0: Apa judulnya?
2: Asmara.
0: Asmara dari Novia Kolopaking.
2: Terima kasih.
0: Makasih Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin, Bonerato. Satu poin telepon lagi, Pak Dengar. Yang mau bergabung di malam hari ini untuk di malam minggu. Keren malam minggu hari ini ya. Malam minggu kali ini punya aura-aura yang berbeda ya. Karena Tadi hujan sempat mengguyur Tojo Na Una, Ampana Kota Ratolindo, Ampana Tete, dan Ampana Toba, Ampana Sabulira. Salah ya. Ampana Kota Ratolindo, Tete, dan sekitarnya. Mungkin di wilayah Anda di luar kecamatan yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin juga hujan, mudah-mudahan saya berharap juga hujan yang sama ya. Senantiasa hujan yang baik dan membawa berkah untuk kita semua. Yang berikutnya lagi saya menyapa, halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Pulau Togian. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Pulau Togian di Tentene dengan Arnold Nicholas.
0: Arnold Nicholas, Bang Arnold, kenapa lagi? Kemarin kita sempat Palu juga ya. Biasa gabung juga. Ya silakan, Bang Arnold. Bisa mau lagu apa malam hari ini?
3: Ini yang Bung Tito. Benar.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, silakan mau request lagu apa, Bung Arnold?
3: Jangan salahkan siapa.
0: Jangan.
3: Mariam Brina.
0: Keren itu lagu memang. Jangan salahkan siapa bila akhirnya diriku mengalah. Terima kasih, Bang Arnold. Saya hadirkan lagunya. Ditunggu.
3: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam kembali, sehat selalu, Abang Arnold di Tentena.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara, dengan terdengar nyiram malam ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kuno Sutianto Lasanggul mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Siapa lagi ya? Siapa lagi tuh? Terus ada.
1: Oke.
0: Ini apa tuh namanya tuh?
1: Oke, cukup ya. Kita hitung sampai 5. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, baik Pak Dian. Terima kasih ya, kami tampung dulu untuk jawaban ya, Pak Dian. Ya, untuk Pak Dian ada 1 2 3 4 5. Berhasil menyebutkan 5. Oke, berhasil 5 ya di Pak Dian di Palembang. Kita lanjut, ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi
1: ya.
2: Bang Sabil ya?
1: Bung Wisnu, Pak Leman.
2: Bang Wisnu, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Selamat Lampung.
1: Iya, langsung saja ya, sebutkan 10 persenternya, Pak ya. Leman.
2: Hana Pertiwi, Luna Maya, Isti Ustato, Pahmi Adi, Wami Adian.
1: Oke.
2: Okay. Pak Nugroho, Nurmanta, Budi Jen, Bang Zaini, Bang Sabil, Bang Wisnu, Bang Indra, Bang Estu. Tahu tuh Bang? Itu belum tuh?
1: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dari Pak Leman.
2: 10.
1: Iya, Pak Leman.
2: Ya, itu saja, makasih.
1: Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Oke, ada satu orang nih yang lumayan nih Pak Leman ya di Lampung. Lalu terakhir Pak Sarul. Iya, ada Pak Sarul ya di Palembang. Pak Sarul, selamat dini hari, selamat pagi.
3: Selamat dini hari.
1: Iya, Pak Sarul, langsung saja Pak Sarul.
3: Iya, ada Lukman Tara.
1: Oke.
3: Tomo Hakim.
1: Oke.
3: Rudy Restarto,
1: okay.
3: Luna Maya, Luna Elia,
1: oke,
3: okay. Zaini,
1: oke,
3: okay. Ada lagi siapa? Yanto Prawiro Negoro,
1: oke,
3: okay. Ada lagi Senti Silvansa,
1: oke,
3: okay. Ada lagi
1: 5.
3: Risti Ristarto.
1: 4. 3. 2. 1.

Luar biasa, Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain.